0: Selamat kayaknya aku ya.
1: Oh, pembinutan lagi kena naik.
0: Selamat sesudut. Baik, okey. Kita agak nasibkup. Allowance ni, Uncle Gabriel. Baik, gitu nga, matabang-tabang ta semangat terbawaan. Bisa dilihat yang terbawa. Okey, makita maginilah. Aku ni save. Oga, magtiwas ako gini los sa kinan ni sir. Okey, narabatoy lang ako karon. Akong paspasan. Ako itago sa ni Dinisa. Akong bulsa ning 100. Giyatag ni Uncle Gabriel. Akong paspasan akong trabaho.